0: Aboyewo yai ujuli a imanyana
1: yalla yalla yalla buni nyanya yalla yalla yalla buni.